0: Yanakashvani tura, somoy dao chi sa kolachi waha. Ya somoy ni bako, mi chkrang ni program ko watani somoyo, na simang Rina CH moment ni, meri bat pa ang ni katakok na sonaman gen.
1: Ang nipimundi Rina CH moment, nipna ade, nangira, katunde, ang abil si suprung waha. Kayang anok tang nakinjok tango ngade bisa sakani dongwa dikem na sekwa dongwa ruang ni ama dongwa sak bri dongwa sane gemmang hoeri nga ha porenga saksare kelas 1 dongjok saksare kelas 5 dongjok saksare thura don bosko saksare rongkon don bosko angade antangna janggi thangna pade ya do bakhi skulo aya khainga angade Kepun kam dongja ayah kosan kai cainga tu baki sekolah ni kena aru nuk parang ni cainga ni agak dah ada kam dongja yang angni kam dong ayah angni ayah kam ke arang dia culia tu hujan di ba bangga banggeja tangkarang si alamla nuk tangko salainga aru nuk parang onat ni si kongsang ni tapi ngah barang si alamla angni si kepako tak cak tinga biasan kami bisa orang naya tangkacin karena sena aru school cipin aru manlipi kama kondaknya ngade ya cin misu koros nerong samja kama kondainga ya cin angni nok tangku salainga ngade tunga ngade cakungan irang maa maina bisa orang ko korek na tangkarang pay serang cuungja Aruba unplas nuktangko salay narang batangarang chungja wandaki nikna kaninang maaya aya mangmang chide nukpara mangmang chide mamang dakki batangarang paisarang chungna manja uwi ya kamnya gerde mamang amandongja ngade mayo kaisagyan ya aya an angnide kamungayjok aya kamko kaisana kushungaya ngade mayna angade bisarang naba kasaygen Aru bisa orang nampak ada cumi cikang de, kamrangko kaisan nanga, aru nuktangko salain nanga. Jadi aku deh siapa, kuba, mungsa suci tak cakani, orang mana kita, nanga, kaisan nangja, kaisan nanga ya, jadi kaisan ini nuker deh, cinti, nuktangko salain nama jawa, ini mana cinti ji, kamu kuba, kaisan nanga ya, kaisan nangja, cumi cik marang de. Lakon matila ya ko sana gana.
0: Nasimang Rina CH moment ni meri bat pang ni khata ko khna sona mana ha. Tau jol jol Dr. Brenali ke marak ni bronchitis sabisi ni ongani aru uko sana ni gaman agana ni ko khna angna.
2: Bronchitis sani maike yong ba? Aro uko champingani aro sanani cholrang bronkasian anchingni rangstani kha soppona dakanggpa ramani bakke saunga jen salo ia bakko infection onga ukon bronchitis nimnga plaknas kam hai anching

Nasimang Iris ingti wa treni gitrang kok na sona manaha. Tao jol jol rumbi areng aru unidol ni rengapagit hai panterang kok nangna.